Buddha. Buddha tas är Buddha twin I man as Buddha. Buddha tas är Buddha twin I man as Buddha. Buddha tas är Buddha twin I man as Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha. Buddha tas är Buddha twin I man as Buddha. Buddha tas är Buddha twin I man as Buddha.